0: det är gejl och kol för background. Börs nämna kära morslus kapall det där kogår. Hold me while you wait. Bara slow. Det bara handlar om att posta slow. Gejl, eh?
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, Gail. Good afternoon. How was your day today, yeah?
1: Oh, femni. Taliju.
0: Taliju.
1: Business as usual.
0: Kif sirna enti, eh? Kif ta' tiġi min posta liħor ġenġiri.
1: Illum Ryan, offri li likel.
0: Ifa, offri li la mela, mela.
1: Mela, illum offri li likel, so we're at night,
0: ashti. So today, yeah. Thank you.
1: Ma offri li xkafe, eh?
0: Lele.
1: Ma importax.
0: Lele, għax ma kelli xabtit jien, ma kelli xabtit bħot li xtri u kol ta'. Daħlet las. Inkomplu għalissa, nirankaw sew, tejmin pa.